tafatan tahuz khulubakum khawmi mukasafatan fakulluna falyatub yarju musadafatan astaghfirullah adafan mudafatan mimma sakartu minal ajnasi wal qisami Alhamdulillah lima qad qada wa tari min ba'di ma kuntu za faqrin wa sa'adari hamdan yukafi mazidan minhu fil husuri summa salatu